20 kagosho lembe la 1960 mapati kunkulu Afrika ampela jambu ive inchincha karini matiku ya kutala manga koma nkululeko tiku la Senegal live likhululeka lani liyahlukaneke ni la Mali. Kama timu mangwani ivindi kia gosho lembe le 1928 akugama nyimpi ya matiku ya Iraki ni Iran.

kama bulu ni mami Veronica au hitla musela kumaila num ni kubali tumua kumaheka uka sikuwa kubali sa vanana kumbe vote watu wakata nguka wakukata kumahamtumua kutibali sa angu mahala mwingi saitu nga sikuwa kusenge la kasika mabuli atu kanombori ya 86 93 86 39 9 86 93 86 39 9 kudotu maila ni mtumua utaku uchimaheka. Kutona kambe mami Veronica, hatuka hivi ni kumbi hivi ni shaku mwanana, tsama ni titia kumbi ni vovo. Vovo atsandzeka kuya balisa nwanana kumbe kuchaba lizvako anwanana haiwa mina no tsama na yena ina ravumeleka kasiku vovo kumbe titia loyi.

shumulu mushuga ya mina mama ni sana dindiri kama mama. Chikabanya ni masewa mina wawumwe sakhela mpu ishikamba. Chikabanya ni masewa mina wawumwe sakhela mpu ishikamba.

mahanyelo atu mahanyelo atu nonoko ubindula kungu rangi msambiki utisako sihena miteto milayo ni mahanyelo abachopi mahanyelo atu nonoko ufala kuba uningela tigondo kava pia.

Nanga la mistanyungi nzauka loko kume avnanga la madala 20 moresh na 28 minutu kasese 29 famsa shoshi mengisete wakuranzeka kuna vile la majambo manene.